co-hocker cosmta sheen he egin aral hardach an Turk agus in Pakistan. An lach roig si seo cochra miach na cuachta sa vördasgail agus irach dier bon a rís ele caelis hormuza oskalt.